swivulaku loko va n'wi sondolota van'wani va rila va hleva va ti khoma tinhloko van'wani va ti pfala tindlela swi loko a va vona a sesi loyi a va n'wi vona ku munhu loyi usi loyi nga n'wi lahla musi Kesosnene, kutsundusiwa rasimler, endlalele yungwina mingan, tundusia endlalele. Kesosnene, ersimra kathle, tindlu wanat mangsa kapita mnengan, biyangwan, katiyug nabu, shinga shuwa humiliri, ke kumbe, shu humiliri vangwan, vashitwa, endlalele. 060-875-940, bakume mbiri mbiri, timnese niri, kunga magathleka warlia, yamalungara warlia, ya, kume mbiri, ish.